0: champagne lagi koi pria. Eta kita kerita lantai misinya. Minta kore koi manero hongkia. I'm the teacher baby binsia. Ooh. Si bono ting seng bay pun terbo mama. Laga bu pek pek pek sin saya. Bila muca eta wak sukara. Wak sukara.
1: Domina ekoi. Mita